patani mayo ibulela unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko woharia notuka loko kolera nikalelaka ntiti unyawa ni hinati ulya wala na tenka chaka ijolya ni hinati unli hatoto iolya ni woma la ungwari haifralda ikinako unyawa woma la witungwa cha usentina woma la wire henra cha mpulani ukothomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.